Naksimang nolin marak arndol ni sulnaruk matilani gitrangko kena soenga. Daus kubaju ahon naksimang delio ni hindi kuburko kena sogen. Jozos kubunga baju absan stationi English kuburko kena sogen. Yan Akashwani Tura.

0: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
0: Ja, plus F, Nigman und Tisa, Tanat, Naman, Ginma.
1: Nama, Siama, Jen Salon, A, Chani, Rango, Chaon, Bienko, Lakat, Kapa, Mangrakat, Kapa, Aro, Chuong, Kapa, Vitamin Rang, Dong, Zaon, Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aro, Bien, Biman, Kuma, Nomata, Unigman, Sa, Chani, Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakosa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang, Bien, Bimanko, Mangrakat, Naruan, Sing, Baljoke, Rakinagata, Chani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakosa, Brevo, Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Wiating.
2: Oi Singbo, nak sungdiang ni jabu orang kurang nak waling akon.
3: Gual jawab abi, andi bacaan ada angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabu orang kok galani niam mode jabu orang kok dengtang sumong jawade ukur angi galna onjeng ha.
2: Ya nong cung mata. Dah unik tahu kepada jabul galani niam mode sonong kepada sonong gijak kepada jabu orang kok absan sumong galdo mani kok solkari camping ha. Unik man jabu orang kok mengguri tak kesuali sa galan angin. Sekarang kepada sonong kepada jabu orang jehai galdo man mesu sam jakarang aru bici orang ni bigel orang. Gini kepada jakar butai nama kepada sonong gijak bosu orang jehai plastik orang aru cam sil orang. Ketam kepada rongtalan talataniyo jakar kepada bosu orang. Beri kepada battery tube light aru glass orang.
4: Ah, yang gemuk pun angkat kau ode.
3: Unode singa kacan jabu orang kok galna angin.
2: Dah alon ni antang tangi takna nang ini kok resimang takbo. Antang tangi sahara nukrarang kok rongtali Kibu arang ansing baljo pirungbo. Ya ko jenmani nam genina, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.
4: Hai sakanchen miskrang ong telagba bewal nakani bidungo khnang na. Zrip tuwani ko buna tanya nam sing baljo kanina skang pa jakku di ani wa.
5: Kong chomata, rangpa bara ko jakhalna gisigrabo aru warang ko khontabri ba khontadok prakon bodol jungbo aru jakhalgman bara ba petrang ko skathang kalramram nabe.
4: Aw muksu jringe rongthale dongan baksa, thangsai kepa mesu sanjak rang talgpa bitirang ko aru iron tablet ko jakhalbo.
5: Nangni ben bimangni dingthang roruwenga ni gman maiba singani rang dongama. Khratchagi jan, nangni gitten ni asa wakarang baksa kan gulpo. Panangni sepangbat kepa health and wellness center onar yangi taljro baing gpa chadam birang na ongpa khupatjani korabo.
4: Hulle bibi rani ko dontongbo aru ansing baljo ke dongna thalbati masirana gata sepangbat kepa health center onada alan riangbo.
6: Ya ko janmani namgini na National Health Mission Department of Health and Family Welfare Government of Meghalaya uyatinga.
7: Ya nakaswani tura dauna simangna apu dangkan jimumuni rengpa isulna reng matilani achkitrang ko watatenga gitrara angko dengtang chimuk repeng chomot tchangja mairong nga khacha

Nak simang bun kami, apu dangkan memenir gepai solana mutani. Acik kitrangku kena solana mana hadau. Sal ni cik ini baji minicot pembuang wahon. Jalu ni kuat cakap bab bibit parti program jarukah ku kena solana mungkin. Sabajio bibit parti hit super hit. Sabaji minit klatch bibit parti mancai git. Kini bajio Delun kuda cakap Inggris kuburang, kini baju minci bunga aw delun kuda cakap Hindi kuburang, kini baju minci bunga aw delun kuda cakap Inggris, kira apa Hindi kuburang, kini baju minci kerja delun kuda cakap bibit parti program kita baju delun kuda cakap Hindi kuburang, arubun kami kita baju minci bunga ni kita baju minci kena Inggris kuburang kok nasional mungkin, ya nakaswani curah.

Nasimang Petro Singh Marak aru unidol ni rengkapa gitrang kokna sona matnaha da o zol nasimang nasimang ni namnake biat kepar matelani gitrang ko pulsatai knang na matgen aro da ala thamos kangapa nasimang na salim marak aru unidol ni rengkapa git khoga matenga gitni khata bichongara jisu jisu aru ya ko namnake biat keparangara chibra greoni rukseng marak mungren sangma Tejan Marak Aruwa Mangni Gepenrepeng Rangdao Nak Simang Na Nak Simang Ni Namneke Biat Gepa Salim Marak Aru Unidol Ni Renggepa Gitko Gap Matengah.

Nasimang salim marak aru unidol ni ringgapa git koknas wanamat na hada o sixton marak aru unidol ni ringgapa git koknas kanaman gen git ni kata bichong ara isol ni kasa aru ya git konam nake biat kaparang ara na wal grioni wal me sangma demrum marak sonachi momen krisal areng aru wamang ni gepen reping rang dao na simang na simang ni nam nake biat kapa sixton marak aru unidol ni ringgapa git kogak matenga.

Nasimang Sixton Marak aru unidol ni rungkapagit ko knang suwana matnaha dao janseng muman aru unidol ni rungkapagit ko knang skana matgen gitni katabi chungara rabo nang chakki ko aru yagit ko namnke biat kaparangara wado nang uni wulni sangma mesalin marak panchi marak aru amang ni gupan rupengrang dao nasimang ni namnke biat kapa janseng muman aru unidol ni rungkapagit ko gamatinga.

Na simang dancing moment aru unidol ni gapagit kokna sona mat naha da obon kame ni penroy marak aru unidol ni gapagit kokna skana man gen gitni khata bichungara chengo agat achak phagat chamrang da aru yagit konam nake biat kaparangara bal sri gatmoni to me mara rakpat sangma man kam marak aru amangni gapna pingrang da na simang na simang ni namne ke biat kapani penroy marak aru unidol ni gapagit kokam atinga

bon kamena simang ni pen roi marak aru unidol ni gapagit khokna sona matna ha aru yagitrang baksa na simang ni namne ke biat kapar mathelani gitrang khoga matna don sogaman somai ba yanon bo na ha da ozol zol na simang jon phajelen marak ni tokadamani rang khok nangs kanaman gen

Nasimang kurbani film ni git kok nas wana mat naha da olap story film ni git kok nas kana man gen gitne kata bi chungara kesa terapiar aru wan lata mangiskar aru Amit Kumar ni gapa gitwa.